0: wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Obat Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh Habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyo.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: Barat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Artasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Sri, kemburan baik.
1: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
0: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
0: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Mari ngendi, Kang.
0: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen Anda.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Terkini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana? Kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tubuh buat sakit mata atau rabun Bu. Minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara Anda bisa

di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjar Harjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ica juga

0: perlu tuh.
1: Biar keluarga Ibu Ica sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
2: Entar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti, Gusti.
2: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu, iya. Nah.
3: Habuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota

0: Atmoko, Udeh Harapan Jaya, atau agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habu Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau Sebelum Bruk Duur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, makin jelas lah, udah berapa 3 botol udah jelas.

0: udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
1: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
1: 2 kapsul.
2: Terus untuk pematanya gimana yang
1: tadi? Pematanya tetes 1 hari 3 tetes.
0: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
1: Sudah membaik, udah jelas.
0: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
1: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai pitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
0: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
1: Pitama memelihara kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni, ya. Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit, ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya. Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu, ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah mengisal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu mengisal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot, Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
7: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli butuh dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habutopnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh, Pak, habutopnya. Makanya Ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, enggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya, Bu, semenjak minum habutop, Bapak enggak gampang sakit. Enggak cepat capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah, betul banget itu, Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk, Pak, beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.

0: Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Ah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habutop sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda

RW01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: tulisane nang liriknya keputihan kok.
1: Diteleng sing bener nal jenal.
0: Eh? Iya. Sorry guys, anu tulisane lembut-lembut banget kayak jempol kinjeng.
1: Alah alasan bae lo kinjeng ana jempole. Wis, ora usah kena alasan. Mripate minus apa nal? Kayong tulisan gamblang kok bisa salah maca.
0: Lah, ya ngerti dewek lah, kena wis umur kayaknya ya.

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Enrico Tini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Jen Ken, Sally Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kie. Matanya wis blerengan Ken.
1: Kue Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan natur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda

0: game berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, bagi kalangan-kalangan juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Bentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan. Beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya, kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimananya berada, yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop ramuan Arab. Yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing. Apa masakan-masakan sing berbau santen? Caplok bae, Pak. Sing penting aja oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tani.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan yang semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidah

ke utara SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Halo, selamat sore Balin Setara Paramon. Selamat sore semuanya, apa kabar? Apa kabar dan apa kabar ya? Ada yang lagi sehat, ada yang kurang sehat gitu ya. Ada yang lagi sakit, ada yang lagi ceria, ada yang lagi sedih gitu ya. Oke, semua adalah emosi manusia yang ya manusia ya gitu ya. Jadi masih bisa merasakan emosi-emosi sedih, seneng, bahagia dan lain sebagainya ya. Jadi gak apa-apa kalau kita sedih ya. Oke, dan selamat sore untuk Balin Setara Paramon yang sore hari ini lagi sibuk dengan segala aktivitasnya, atau mungkin lagi santai, lagi rebahan, lagi tiduran, lagi selonjoran, atau mungkin lagi beres-beres rumah, lagi dagangan ya, yang lagi shift sore gitu. Selamat sore semuanya. Dan yang tadi sudah hadir di kegiatan P3K Setara Paramon FM Tegal di rumahnya Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwin. Terima kasih yang udah pada hadir ya. Yang belum pada hadir, pertemuan selanjutnya ditunggu ya. Dan terima kasih juga buat Pak Ketu sama Bu Ketu yang sudah effort ya. Dan yang jelas dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore, Arvan hadir di Setara Paramon Karaoke. Balin Setara Paramon hanya bisa karaoke ya, nggak bisa request lagu. Kalau mau request lagu malam aja ya. Jadi nanti yang mau dipakai di 6145477 aja gitu ya. Takut nanti suaranya kecil kan? Oke, di 6145477 ya. Sudah dibuka sama Markona. Wadukin jebluk ya. Siapa guys yang lagi wadukin jebluk ya? Oke, sampai nanti jam 5:30 sore dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus buat jalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakit.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ribu.

0: jalan.
1: Bisa,
0: oh, kenapa Mbak Ika? Kenapa?
1: Susah.
0: Susah ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Aku setuju, Mas. Kalau karaoke jatuh-jatuh aja ya, Mas.
0: Iya.
1: Soalnya lebih enak, lebih setar membahana gitu suaranya.
0: Setar membahana ya. Iya, wis, oke. Okay.
1: Aku setuju sama Mas Arfan.
0: Oke, okay, siap Mbak Ika.
1: Mbak Ika.
0: Iya, lagunya apa Mbak Ika?
1: Lagunya dari itu ya, dari Domino, Mas.
0: Domino yang apa Mbak Ika?
1: Siapa yang pantas?
0: Siapa yang pantas? Nah. Iya,
1: nada cewek ya, Mas.
0: Nada cewek, sebentar ya, Mbak Ika.
2: Jakso.
3: Aku ngendong di situ, Eka. Eka harus ngendong di situ, Mas Arba.
0: Maksud lo ya.
1: Masalah buat lo
0: di situ.
1: Iya.
0: Berarti kan Baika hebat tuh bisa masuk di situ ya.
1: Ya kayak gue lah, Mas. Selamat pagi. Lagi nongkrong
0: di mana? Lagi nongkrong di mana, Baika?
1: Gak tahu tuh,
0: oh,
1: nanti
0: barangkali nongkrong di WC gitu.
1: Apa?

0: Mas, ya, Mama Wiwin, semuanya
1: Selamat sore juga.
0: Setarap Baramon.
2: Ya, selamat sore juga Om Kasnuri. Terima kasih Om Kasnuri.
1: Iya,
2: siap.
1: Mama Adi, Wetri. Mama Ani, Temoja. Buat
2: Oke, siap baik.
1: Karena waktunya singkat ya. Kalau Pak Jemam nanti malam.
2: Iya, baik ya.
1: Ya, spesialnya ngomong Arfan ya.
2: Terima kasih Mbak Ika, baik siap.
1: Ya, habiskan mengadakan acara pengelantar ya, kemarin tadi ya.
2: Tadi siang.
1: Oke, spesialnya ngomong Erwin.
2: Yuhu, siap Mas Erwin, baik. Siap, yuk, dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Ika yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Untuk Jeng Robi, iya Jeng ya, sementara Arfan buka ke 614547 aja dulu ya. Dan untuk Om Kasnuri sama Mama Win juga terima kasih sudah bersedia untuk tempatnya di kunjungi banyak sama Bandung secara Paramon semuanya ya. Oke, mudah-mudahan sebagai pembuka rezeki gitu ya. Amin. Oke, baik. 614547 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
2: Halo.
3: Selamat sore.
2: Yuhu. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Cucu.
3: Selamat sore Cucu.
2: Oke. Balik jam berapa Cucu?
3: Jukuma tengah telu.
2: Oh, Jukuma tengah telu. Berarti jam loronan ya. Jam loro luwi lah.
3: Nangis langsung online ya.
2: Aduh nyong bobo pira setengah jam tok apa ya. Ya wis, Ajojo mau nyanyi apa ini Ajojo?
3: Nyanyi lagu ya. Rani.
2: Rani. Mansur ya. Oh, Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela, selamat sore. Berarti 88 tadi dibuka ya Mas Arfan. Iya Mama Lani, sementara enggak dibuka dulu deh. Nanti kalau misal yang lain mau buka juga enggak apa-apa sih ya. Soalnya di sini nyanyi sih ya susah.
3: Iya.

0: Anjok alhamdulillahirabbil alamin.
1: Caranya apa semuanya ya Mas?
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Sama yang tadi yang hadir ya.
0: Yuhu.
1: Para ya.
0: Oke.
1: Tuan rumah ya. Mas Nuri.
0: Yo.
1: Ini peserta balik para mohon yang sudah hadir. Terima kasih Mas Arfan.
0: Sama-sama. Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jojo ya, sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Mas, kia nomor pira, kia nomor 77 Madam Rengganis ya. Halo, assalamualaikum Mas Arfan, hadir Mama Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Yanti. Terima kasih ya, sudah ikutan dengerin Stara Paramon. Baik, di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pi, selamat sore Kang Pi. Alhamdulillah sehat Kang Pi.
2: Ketemu Bombong ya, Mas.
0: Alhamdulillah. Kang Pi gimana kabarnya Kang Pi?
2: Alhamdulillah sehat juga, Mas.
0: Sehat ya. Yo wis. Ya, oke, Kang Pi panyanyi apa ge?
2: Nyanyi kau segalanya bagiku ya Mas.
0: Kau segalanya bagiku.
2: Nah,
0: Ros Mega Musik
2: ya
0: Mas. Ros Mega Musik sebentar. Oh salah. Kau segalanya bagiku. Punya Ros Mega.
2: Mama Renggan.
0: Mama Renggani. Mama
2: Renggani. Sewa kendaraan berlebus.
0: Iya, pembeli harusnya diurusi.
2: Mas teman kok.
0: Engkau segalanya bagiku ya.
2: Ya.
0: Oh.
2: Kau segalanya. Tempatku sandarkan berjuta pengharapan. Ya, Renggani semutun.
0: Iya, mutun.
2: Bagus,
0: Boy. Iya, mutun.

0: sama Kang Pi. Baik. Salam minggu
1: pagi pada penuh kafe Marwah.
0: Siap. Masarum
1: dengan semangat.
0: Iya. Oke, Kang Pi. Ya, sama-sama. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Jublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang PI yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana kabarnya Kang Aryo? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
2: Amin. Bukan iming-iming.
0: Bukan iming-iming.
2: Ya,
0: terima kasih.
2: Semoga sehat selalu terus dan keluarga.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Semangatnya bareng keluarga kita lagi juga. Ingat ini mengasuri permasalahan.
0: Yuhu, oke.
2: Bunda Santi, Mama Gan.
0: Bunda Santi Purbowo, selamat sore.
2: Bunda Santi Purbowo. Hari ini berkat kami.
0: Ami bakar madu bareng sama Bunda juga selamat sore.
2: Mama Widya Mahila.
0: Yuhu.
2: Mati yang

0: spesial buat Mas Arfan.
1: Ya, selalu
0: selamat
1: ya, terima kasih. Okay,
0: terima kasih
1: Mas Arfan. Sama-sama. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik. 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
1: Yuhu, selamat sore juga Nyi Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nyi Ratu?
2: Alhamdulillah,
1: bacung berarti yang tidak melepuh. Oh. Karena pesawatnya siji ya. Iya, sih bisa masuk siji ya. Kendenan, berarti kendenan.
3: Selamat sore, Mbak Maimunah.
1: Mbak Maimunah mau nyanyi apa Mbak Maimunah?
2: Tak pernah. Iya.
1: Punya siapa?
2: Rita.
1: Tak pernah aku rasakan cintanya seorang kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, bagus juga ya lagunya ya. Tapi ini jadi bahaya nih ya. Jadi ketergantungan nih.
4: Orang kok ke teman kecret.
1: Apa maning dia kecret. Makar nangkat orang kecret. Makat-makat ora ya.
2: Kecret macam anak temen.
1: Kecret emangnya kok duit pada kecret ya.
2: Maimunah apik ya.
1: Iya, Maimunah ya apik kok.
2: Iya.
1: Iya.

0: Ayah aku nyanyi ni kayang.
1: Tak pernah ratu bayangkan bercinta dengan si dia. Tak pernah.
0: Si dia siapa?
1: Tak tahu.
0: Aku tak pernah jatuh cinta.
1: Oh, masa.
0: Aku pengennya dicintai,
1: Pengen dicintai, gak mau mencintai. Aduh, pernah ada trauma apa sama cinta? Pernah ditinggalkan sama seseorang yang dicintai, jadi gak mau mencintai sekarang.
0: Maunya dicintai aja. Kalau seseorang itu mencintai saya, sayang banget ya. Tapi kalau aku yang cinta, dia yang gak cinta, aku selalu mengejar-ngejar.
1: Capek.
0: Kayaknya sakit hati banget ya. Mendingan dicintai.
1: Iya, masa rupa. Iya, bisa.
0: Iya, tapi ya kalau dicintai jangan terlalu cemburu ya.
1: Iya.
0: Kalau cemburu akhirnya tertekan, gak bebas ya.
1: Iya.
0: Jadinya enaknya sendiri aja deh.
1: Siap.
0: Iya, jadi gak ada kaitan apapun.
1: Bener.
0: Bebas,
1: bebas benar.
0: Bebas lepas
1: ya.
0: Iya, makasih ya atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tublak ting-ting.
0: Yes.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu.
2: Wes, cakso. Ceramah nyai.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Nyi Ratu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Dan yang mau gabung lagi silakan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo, Stara Paramon.
1: Yuhu.
3: Dute saporet.
1: Oh, selamat sore Auon.
3: Ya ul.
1: Ya ul, bisa nih mau mora mangkat.
3: Iya ya.
1: Perak nemen be, tinggal nyebrang Idul Sadelat ke.
3: Tadi sukses ya.
1: Sukses. rame.
3: Yes.
1: Oke, Auon penyanyi apa ge?
3: Oke, biduan ini sekolah
1: mana? Biduan, siapa biduan nih?
3: Kasih sing udah pertama.
1: baik. Iya. Yes. Nyanyi apa Auon?
2: Iya. Pipen Mas Arvan, kenapa tiga rombong waten kon mangkat?
1: Oh, dikomong. Madem Rengganis, berisik nemen sih Madem Rengganis komen-komenan ya. Berisik nemen masuk-masuk ke orang kah? Berisik ya.
2: Dasar.
1: Ini dan apa?
3: Kayak apa ya? Biar ikahani.
1: Biar
3: ki. Akahani.
1: Piarki. Ki ana duet au.
3: Duet ya koroka yo.
1: Small. Coba.
3: Iya pelorong. Pelorong.
1: Small ya, tanpa vokal cowok. Mana nih?
3: Ya tujuh-tujuhnya sepanjang menggelegar
1: ya. Semua
3: Mawalani, Kang Parjo. Amin Pak Armadu. Madem Dora Teko ya.
1: Siapa?
3: Madem Teka.
1: Ora Madem Roteka.
3: Ya wis anggar Roteka harus ngomong-ngomong.
1: Iya, nyong lo dong mlebu pantek di pencet maning ka kalem. Biar ki bisa nelaka ya sing tanpa ada cowok ya. Oh ini ada nih. Dari AO Sunao Piarki.
3: Terus buat Mi Pakar Madu, Kak Nuri, Kak Kusti, Pak Bagio, Aryo.
1: Iya.
3: Yaul.
1: Tapi Bu ya, kira volume ceweknya enggak ya?

0: Wani.
1: Ya, Kul.
0: Dengar. Beli Wani ni main on. Beli Wani.
1: Ya, kena dia
0: Wani, Wani price.
1: Ya,
2: wis,
1: mau
2: tapi baik,
1: terus
2: apa
1: ya? Yuk, sama-sama. Ya, salam mesin pada WA, ya, salam pada semuanya saja.
2: Lagu ini judulnya Energi, Maman dan Rengganis. Ngerti-ngerti orang kok, energi-energi. Ini energi.
1: Ya, kan nembangnya nanti yang hutan. Sama kritik rosa, pria kecoprat.
2: Oh, iya.
1: Ya,
2: terima
1: kasih ya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Dublak ting-ting.
1: Yo.
2: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Awon yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Nanti dilanjut lagi di sesi yang kedua, jangan kemana-mana. Arfan hanya buka di 6145477 ya. Ingat ya, dengerin baik-baik. Arfan hanya buka di 6145477. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
3: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporet edisi siang kedua. Silakan 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Setara Paramon dan Dute Saporet.
4: Gimana nih, makat-makat orang kak. Makat-makat orang
5: kak. Aku tahu.
4: Ah, alasan.
5: Lah
4: bubar lah. Bos wis gue ane tak blokir engko.
5: Bodo amat.
4: Enggak ben rasa bisa kemboran nang radio ya.
5: Bodo amat. Nek moyo. Sius.
4: Bambe.
5: Bola.
4: Wartiem Om Do juga ya Mas Arvan Om Kwasnuri. Iya kan.
5: Ya Allah, Om ada Om.
4: Ah, iya kon.
5: Oh,
4: bonceng. Ajeng dulu Om Kwasnuri, alasan tok Om Kwasnuri ya. Saiki gede. Saiki gede ironi-ironi kayak madem rengganis Om Do doang ya.
5: Ya, berarti gede. Madem tok.
4: Potok sisan li.
5: Ya mending mana pati re. Nek moyo.
4: Astagfirullah.
5: Kok gak ilang.
4: Allah, pret lah. Oke wis, gimana kabarnya Warti?
5: Alhamdulillah ayangku.
4: Alhamdulillah Mas baik Arfan, ya.
5: Gimana kabar?
4: Padahal Mas Arvan kangen Wartiem tapi mainnya duga lagi cari Mama Lani.
5: Oh ya kangen juga lah.
4: Kangen kayaknya kangen dok asine maksudnya ya.
5: Begitu.
6: Mendingan lah kalau nangis kayak aku lah kalau nangis kasih bonceng sama Mas Arvan, sama nukam nusul.
4: Astagfirullahaladzim. Nyong kok nyusul maring mana? Ya Allah, kok nyong kudune mangkatnya jam 5 esok ya.
5: Ya wes aku ke penembang.
4: Apa gen nembang apa?
5: Nembange di loro ya.
4: Di loro.
5: Iya.
4: Ora di
5: arine lho.
4: Ora diceluk. Oh, sing enak. Di loro.
5: Kaya kena wis to.
4: Apa sih?
5: Selangkung rong langkung.
4: Iya. Sawerane abangan 5 ya langsung luncur ya Mas. Iya langsung nemen lah gue ta ora sa kesuwen langsung abangan 10 apa maning. Ah wis. Pokoknya nyong ta langsung ya. Dong masalah duit nyong nomor 1 pokoknya ya. Paling ngarep wis pokoknya. Astagfirullah.
5: Orang tertiri buaya.
4: Iya lah. Selek gede, selek butuh duit kok. Ya. Pan nguyuh biasa ki bayar orang ewu ya.
5: Ini
4: judulnya
5: kok bojok.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Kebocoknya butuh duit.
4: Iya butuh duit. Harusnya bojok mau mati biar butuh duit kok.

0: Yuhu.
1: Ombak sore ngampurane. Aku ora mangkat.
0: Aja gelem awas sore aja gelem. Nyong ora terima. Lawis. Ora diterima, ora diterima ngampurane. Ora.
1: Ora.
0: Iya.
1: Ambele. Ora. Mesti member we gonang kuat tok apa ra sane. Buapa rane?
0: Emburan nanti. Ah, status buapa ya orang nanti.
1: Status saya gonang TikTok.
0: Oh, gonang TikTok.
1: Bayon, kasih senggol-senggolan. Indah, menang baik. Pasti panas kayak cungkukur.
0: Panas di diguyang bensin apa panas so?
1: Bawa duket jeblok.
0: Bawa duket jeblok.
1: Yuk
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Wartim yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Sangguteh
0: sakurete. Yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teh Cita Citangtun.
2: Alhamdulillah.
0: Terakhir ya Teh ya.
2: Iya.
0: Oke, Teteh gimana kabarnya Teteh?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke, siap.
2: Kabar juga sehat. Ya?
0: Alhamdulillah sehat Teteh, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Teteh mau nyanyi apa ini?
2: Aku pengen memandangmu.
0: Oke, sebentar.
2: Ini. Yang barusan Mama Gilang ya?
0: Iya, Mama Gilang benar.
2: Mama Gilang, selamat sore.
0: Selamat sore Mama Gilang ya.
2: Madam
0: Rengginang, selamat sore. Selamat sore Teteh Mbak Nia Bogare, selamat sore Mbak Nia Bogare.
3: Selamat sore Teh Cita.
0: Selamat sore
2: juga.
0: A'a Jojo.
4: Teh Cita tadi gak datang Mas Arpan di acara.
2: Maaf loh ya.
0: Gak ada, tidak ada kata maaf Rofi, buat Teh Cita. Salam buat Teh Cita Citang tuh Mas Arfam Ongkas Nuri. Selamat sore Ongkas Nuri.
4: Awas jangan mandang Mas Arfan ya Teh. Mas Arfan itu punyaku.
0: Dopo kayak apa? Oke, selamat sore Teh Cita Citang tuh ada Mama Alisa.
2: Mama Alisa malam.
0: Mas Arfan tendang-tendangan maning yuk Mbak Nia Bogas. Salah Mbak Nia Bogas ditendang langsung mental ke.

0: Mas Arpa, matur nuhun ya.
1: Sama-sama Tete.
0: Salamnya buat semuanya aja, sehat-sehat buat Mas Arpa.
1: Terima kasih.
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih.
0: Ya, matur nuhun. Assalamualaikum.
1: Jublak ding-ding.
0: Yes.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangtu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Dan sekarang sudah 17 lebih 24 menit, untuk azan maghrib itu di 17.35 ya di waktu Kabupaten Tegal. Saya Arfan gak ngerti ya untuk wilayah lain jam berapa ya. Jadi mepet banget. Sekarang udah 17.25, 10 menit lagi ya. Arfan pamit, terima kasih buat yang udah ngedengerin secara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang sudah hadir tadi di acara P3K Setara Paramon FM Tegal di tempatnya Om Kasnuri bareng sama Ma Wiwin. Terima kasih buat Bu Rini bareng sama Pak Pramudiononya, Pak Ketu dan juga Bu Ketu dan semua Balai Setara Paramon FM Tegal. Dan yang belum hadir bulan depan tetap ya ditunggu kehadirannya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin ya, Mbak Feby Belpa. Selamat sore, Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: menggunakan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Halo, selamat malam Setara Paramon semuanya. Apa kabar Balin Setara Paramon? Oke, semoga malam hari ini dalam keadaan baik ya. Ada yang lagi kurang baik juga, semoga cepat sembuh gitu ya. Jangan lupa kalau sakit bisa mengkonsumsi produk dari PT Denatur gitu ya. Habuto bisa ya, atau bisa juga coba cek ke dokter dulu ya. Oke, dan di kesempatan malam hari ini, hari Minggu malam Senin di tanggal 14 Juni tahun 2026, Marvan hadir untuk temani Balin Setara Paramon semuanya di Setara Paramon Suka-Suka sampai nanti jam 10 malam ya. Ingat, ini judulnya, ini judul acaranya itu Paramon Setara Paramon Suka-Suka ya. Jadi ada bisa, Anda bisa request lagu, bisa karaoke gitu ya, bisa juga kirim salam. Jadi enggak semuanya Arvan layanin untuk yang karaoke gitu ya. Arvan tetap muterin untuk lagu-lagu yang diminta melalui WhatsApp-nya Setara Paramon FM. Gitu ya. Oke, jadi manfaatkan dengan baik selama Arvan buka telepon gitu ya. Dan untuk yang request lagu, Arvan batasi dangdut, tarling dan juga tegalan gitu ya. Kalau mau pop boleh nyanyi gitu ya. Kalau nyanyi itu boleh pop, dangdut, tarling, kosidahan, indianan gitu ya. Tegalan juga boleh. Silahkan pop yang lama, pop yang baru juga silahkan gitu ya. Tapi kalau request lagu, Arvan batasi untuk 3 kategori aja. Ada pop, tarling, sama tegalan gitu ya. Silakan nanti yang bakalan Arvan buka hanya di 6145477 ya. Ingat di 6145477. Dan juga nomor SMS WhatsAppnya masih sama, ke 0852-9319-9588. Dan sampai nanti jam 10 malam dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasia nih Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojonya esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, baik ya, kita lanjut lagi di Setara Paramount Suka-Suka. Dan seperti yang Arvan informasikan di awal, Arvan hanya buka di 6145477 ya. Jadi fokus ke 6145477 yang bakalan Arvan buka. Dan yang mau kirimkan WhatsApp silakan bisa ke 0852 9319 9588. Apa gue Bunda Santi Purbowo? Puas ya. Oh, ya wis. Baik ya. Di 6145477 silakan. Baik, bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Penelpon pertama ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo,
0: mau kapan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete, baik, siap Mama Lani. Balik jam berapa Mama Lani tadi, Mama? Balik jam berapa?
1: Setengah 2.
0: Oh, setengah 2, berarti enggak jauh sama Arvan ya. Aku lihat
1: kemutan anak TK.
0: Nyong baru balik ke Bunda Santi Purbowo kayak ya, pas ning pertigaan apa sih ya, kayak kemantran ya, kayak sing arah maring kemantran, kayak nganggo motor abang. Oke, okay, Mama Lani. Iya, benar, berarti bareng karo nyong ya. Oke, okay, Mama Lani panjangnya apa nih, Ma?
1: Kuwi jadi permadani.
0: Kuwi jadi permadani.

0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, 6145477 yang mau gabung lagi sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan. Halo, selamat malam Mama Lydia, selamat malam Auon, selamat malam Kang Junit ya. Oke, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Paramon.
1: Saporete. Saporetemen.
0: Oh iya, apa kabar Mas Andi?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, baik-baik saja. Mas Andi kemana aja Mas Andi? Gak pernah kedengeran suaranya. Kemana aja Mas Andi?
1: Iya, tetap monitor.
0: Tetap monitor.
1: Iya.
0: Iya, wis. Oke, Mas Andi mau nyanyi apa ge?
1: Cinta hitam ya.
0: Cinta hitam.
1: Yang ori.
0: Cinta hitam ori.
1: Oh, iya.
0: Oke. Deng deng deng deng ge langsung ora ge. Oh iya langsung.
1: Kang Junet nyindol ya.
0: Oh, Kang Junet selamat malam Kang Junet.

0: Terima kasih, Bu Kakak.
1: Okay, sama-sama Wong Ganteng.
0: Assalamualaikum.
1: Dubla ting ting.
0: Yo.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Andi yang ada di kawasan Pagianden sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, Arvan buka kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
0: Selamat malam juga.
1: Yuhu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saporete.
1: Iya, oke. Okay. Sehat. Yuk, selamat sok malam Kang Junid. Malam Mama Ikma, Kang Ibedo, selamat malam grup Trelep Jeger. Iya.
0: Ketemu kapan ya, Mas?
1: Oh, alhamdulillah.
0: Senang kita
1: malam. Tambah lembut ya, Ovo.
2: Goyang terus. Asik.
1: Oh, Kang Parto, selamat malam Kang Parto.
0: Aku kan nembangnya kue, Mas. Derita ya, Mas.
1: Derita punya siapa, Kang?
0: Derita dengan Roma, Mas.
1: Roma Irama.
0: Kasine.
1: Siapa, Kang?
0: Siapa ya?
1: Mm-mm.
0: Barata,
1: Kang. Coba Arvan cari
0: apa,
1: dulu ya.
0: Siapa ya?
1: Sebentar. ANC. ANC terus ada Barata ya, Kang ya. Barata ya, Kang ya.
0: Ya
1: wis, oke.

0: Pak masuk Pak Bagio. Ya,
1: terus kayo. Iya. Sinang sekuninga jengropya lo. Terus go.
0: Sampai yes,
1: keluarga
0: ya Mas. Amin, amin, amin, amin, amin. Yo. Sama-sama Kang Pi. Amin. Iya, amin, amin, amin, amin, amin. Iya. Nah, kayak gue minimal kan. Iya.
1: Siapa sih?
0: Siapa sih? Santi Purbowo.
1: Itu kayak Pak. Mau lah sama. Jadi anu kayak seneng jalan. Jala,
0: Purini. Oh, Purini. Iya. Iya, yang duit lumayan ya.
1: Iya.
0: Nangis-nangis ya bisa gembuyu ana duit kayak kowe ya. Iya, pan. Iya, pan dekem-dekem. Nah, kayak kowe pan dekem-dekem ya minimal nang kafe dekem-dekem kayak kowe ya. Iya, heeh.
1: Kayak Purini ra ono Purini.
0: Apa sih Kang jarene?
1: Iya, makasih ya Mas ya.
0: Yuk sama-sama. Baik. Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Pi yang ada di kawasan seberang selatan sana ya. Bude Erevana, selamat malam. Oh pas Habuto. Oh ya udah ya tadi ya Kang Bawor kirim Habutop ya ke Maribaya. Baik, silakan di 6145477 Arvan buka kembali yang mau gabung sama Arvan ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dan Desa Porete.
0: Iya.
2: Yang

0: Ajeng lamun bae lo mamareng geni. Ajeng lamun bae.
1: Lamun
0: ngap. Yang lamun kae au ono ya.
1: Yo kayo
0: parah. Oke, madam rengelis panyanyi apa ge?
1: Lagu nih.
0: Elvi yang apa?
1: Surat cerai.
0: Oke. Surat cerai. Mama Lani, selamat malam. Tang ting tang ting tang ting tang ting tung.
1: Mama Frida,
0: selamat malam.
1: Calling-callingan
0: karena oh, calling-callingan.

0: Tadinya
1: tadi sue berarti numpang gelis. Ngakalinnya sue baru nyanyi gelis ya. Ya Allah. Oke, siap. Terima kasih Mama. Amin. Yuhu. Oh. Oke. Yu Madam siap tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Rengganis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo, selamat malam.
1: Yuhu. Nama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Aryo. Semangat Kang Aryo.
2: Iya. Ceritamu deritaku.
1: Imam S. Arifin ya. Oke. Deritanya.
2: Tadi kan
1: Yuhu.
2: Bukan duri pernah begini dengan ini.

0: Yuhu, sama-sama. Baik, siap. Okey. Amin. Terima kasih. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, Arfan buka kembali, yang mau gabung silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdut teh support teman. Selamat malam Mas Arfan.
0: Selamat malam Cing Robi.
2: Gimana kabarnya Mas Arfan?
0: Alhamdulillah sehat Cing Robi. Cing Robi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Ini lagi di perjalanan mau nonton wayang.
0: Nonton wayang di mana, Ceng?
2: Di Jalaksana, Mas Arfan.
0: Oh, di Jalaksana.
2: Tapi ini lagi berhenti dulu di rumah Bibi.
0: Oh iya, wis berhenti dulu Ceng Robi.
2: Iya, sambil pakai radio HP.
0: Oh iya, Bunda Santi kayak apa, Ceng?
2: Bunda Santi kayak kunyuk, kunyuk.
0: Buri ini kayak apa, Jeng? Buri ini
2: kayak kunyuk-kunyuk.
0: Mama Rengganis kayak apa, Jeng?
2: Mama Rengganis kayak kunyuk, Om Do. Om Do kunyuk.
0: Wartim kayak apa, Jeng? Wartim, Jeng.
2: Kunyuk wadon, maning wartim.
0: Mama Ikma kayak apa, Jeng?
2: Mama Ikma kayak kunyuk, Mina ting-ting. Ikma, jelas, Ikma kunyuk. Usah.
0: Aon kayak apa, Jeng?
2: Aon kayak kunyuk lanang.
0: Kunyuknya ayu ora, Jeng.
2: Ayu
0: kayak buri ini kayak apa, Jeng? Buri
2: ini kayak kunyuk kayak ayu.
0: Mas Arfan kayak apa, Jeng?
2: Kayak kunyuk, kayak
0: kunyuk mah, aja. Bania kayak apa, Jeng?
2: Bania kayak kunyuk ireng. Kunyuk ireng.
3: Kan Arfan mirip siapa ya, Jeng?
2: Kunyuk.
0: Bunda Santi kayak apa, Jeng?
2: Bunda Santi kayak kunyuk. Sampai itu kunyuk tekak.
0: Bunda Santi kayak apa, Jeng?
2: Kayak kunyuk tekak. Egot. Kunyuk tekak.
0: Tapi sama maning lah, Jeng. Bunda Santi kayak apa, Jeng?
2: Kunyuk wadon. Purbowo. Mas Arfan pengen nyoba mahal ya.
0: Mahal.
3: Sama maning lah, Jeng. Mas Arfan gagal, Jeng. Kayak apa, Jeng?
2: Gagal kayak kunyuk. Gak bisa.
0: Iya. Mama Rengganis kayak apa, Jeng?
2: Mama Rengganis kayak kunyuk. Kunyuk madam.
0: Mama Frida kayak apa, Jeng?
2: Mama Frida kayak kunyuk. Frida. Kok kunyuk kabe?
0: Iya. Bunda Santi kayak apa, Jeng?
2: Kayak kunyuk bawa. Astagfirullahaladzim.
0: Mama Kiwi kayak apa, Jeng?
2: Kayak kunyuk egat-egot.
3: Mama Kiwi, enggak lo kayak kunyuk anakan, Pak. Kan botolan nanti ya, kalau mama kamisat, Jeng.
2: Nanti dikasih ya, dikasih.
0: Oke, mahal ya, Jeng, ya? Mahal ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, sebentar, Arfan cari yang ini.
2: Ayo buat Pak Timnya Abdillah, Pak Tio, bareng Pak Ibu Guru ya.

0: Arjo iya. Mamalani, Bunda Jaki.
1: Arjan kayak King Kong ya, Ceng.
0: King Kong, King Kong.
2: Bunda Santi kayak baju Bunda Santi, Ceng. Bunda Santi
0: kayak kunyuk ke Santi.
2: Bunda Santi kayak apa ya, Ceng?
0: Kunyuk Santi. Kayak kunyuk. Itu siapa? Ratu kunyuk. Bu Ratu.
1: Ceng, Ratu ya. Kayak peruk.
0: Iya benar kayak bro.
2: Iya mamar ngelis kayak apa Jeng?
0: Kayak kunyuk wadon, anaknya kunyuk, anaknya kunyuk.
2: Mama Lydia kayak apa Jeng?
0: Lydia kayak kunyuk ayune, ayune kayak. Kunyuk kabe. Auon.
2: Iya auonnya kayak apa Jeng?
0: Kayak kunyuk lanang, Orang teka, auon.
2: Astagfirullahaladzim ya Allah.
0: Iya terus juga buat Mama Ari, Bapaknya Ari.

0: Robi mama kiwi ke diwin kae jeng Robi anake macan bu apa ben ngrapoti kowe bolone
1: sapa kamu dan
2: Kang Pi Kang Pi Kang Pi kaya apa jeng
1: nah kunyuk kewi kaya kunyuk man.
2: Assalamualaikum Mas Arfan goyang jeng Robi, selamat malam Papa HM, selamat malam Papa HM,
1: selamat malam Papa HM.
2: Kalau Papa HM kaya apa jeng
1: kaya kunyuk lanang, kunyuk lanang man. Wis

0: saya Pak Jeng.
1: Spesial buat Mas Arpan, sehat selalu. Panjang umur banyak rezekinya. Makasih banyak Mas Arpan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Jumlah tinggi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, nanti

0: Arvan cari yang lain deh. Ini kayaknya suaranya gak enak ya. Sebentar. Di malam gelap tak berbintang, di sini hatiku sunyi. Gitu ya. Oke, nantilah. Oke. Oke, jangan kemana-mana. Balik Setara Paramon, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setruk. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan, berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah, berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami setruk seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan

0: Kabupaten Brebes atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Yeah. Eling-eling maning ya, poma rong poma. Kudu mung wong lanang tok ya, wong wadon juga harus sama. Pendidikannya kudu dhuwur ya. Anaknya sampean KB ya, minimal sekolah sampai sarjana lah ya. Kanggo apa? Kanggo besuk. Kanggo apa namanya? Modal, golek duit ya. Iya kan? Apa sih urip ya? Iya kan, kok bakalan meninggal ya. Tapi kan selama hidup kita butuh uang. Kalau kita mau bersedekah, kita pakai uang. Kita mau haji, kita pakai uang. Kita mau umroh, kita pakai uang. Kita mau kurban, kita pakai uang. Iya kan? Kita mau nyumbang yayasan, pakai uang lagi ya. Jadi uang merupakan hal yang sangat krusial gitu ya. Jadi ini anaknya sampean KB ya, dibekali ilmu. Ilmu sih gue bisa besok gue liat kerja ya. Iya, jadi orang mau ngelanang tok ya, sing sekolahnya dhuwur ya. Cawa itu gue juga sekolahnya dhuwur ya. Ben pada-pada jadi ini kok orang dinyek ke ruang lanang ya. Oke. Aduh ya. Iya, iya, iya, ya. Baik ya, kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini di 6145477. Arvan buka kembali. Yang mau gabung sama Arvan di Setara Paramon Karaoke. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo juga.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Masuk lagi teteh. Oke, teteh cita-cita lu mau nyanyi apa nih teteh?
1: Aku pengen nyanyi Sisa-Sisa Cinta.
0: Sisa-Sisa Cinta. Oke. Sisa-Sisa Cinta.
1: Iya, betul banget.
0: Bu Rini, selamat malam Bu Rini. Bu Bae laka biaya nih. Selamat malam pendatang baru. Namaku Widya di kawasan Belik. Selamat malam Mbak Widya.
1: Mbak Widya juga selamat malam.
0: Selamat malam. Semoga sehat selalu Mbak Widya. Oke, sebentar.
1: Mbak Eka, Mas Anja, Mbak Eka Tonjong,
0: Selamat malam.
1: Mas Aryo, Mas Aryo, Kang Dewi, Kang Lofi,
0: Yuhu,
1: Dewi, kemana aja?
0: Yo, Bunda Santi Purbowo, selamat malam Bunda Santi. Sebentar.
1: Pak Upo.

0: Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya Soporete.
0: Yuhu. Oke. Selamat malam Bunda Jaki. Sehat Bunda Jaki. Bunda Jaki gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah hirobil alamin. Oke, Bunda Jaki mau nyanyi apa ini?
1: Mau nyanyi sebuah janji.
0: Sebuah janji punya siapa?
1: Punya Evita Mala.
0: Evita Mala. Oke. Sebuah janji.
1: Ami Bakar Madu, Milela.
0: Yuhu, Ami Bakar Madu, selamat malam Ami.
1: Handoko, Kang Samsul, Nisa.

0: Dapat 10.000 pulsa Bunda.
1: Iya, makasih. Buat kamu dan
0: Kak Mutar. Yuhu.
1: Salamnya buat semuanya yang Mutar punya.
0: Oke, okay, Bunda Jagis ya.
1: Buat Kak Mutar dan Mamanya Anon.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dublak ding-ding.
1: Yo.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, kita lanjut lagi di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon, Pak.
0: Iya, betul sekali.
2: Susah
0: banget ya, Mama ya.
2: Iya.
0: Arvan ganti lagi polanya sih ya, jadi nggak bisa ditebak tuh.
2: Iya.
0: Oke, Mama Frida sehat ya, Mama ya.
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Alhamdulillah, hidup
2: iya,
0: dalam.
2: Tadi pulang jam 4, Mas.
0: Oh, jam 4 sore banget.
2: Iya, tadi itu mampir di Putri Ayam Cakra, oh, sama Maria.
0: Oh, mampir. Arvan jam 3:30, jam 3 udah sampai Setara Paramon ya.
2: Iya.
0: Jadi balik duluan.
2: Ah, nggak lihat Mas Arvan pulang.
0: Oh iya benar. Arvan langsung ngoyos aja ya. Oke, Mama Frida mau nyanyi apa ini, Mama?
2: Pengen nyanyi itu, Mas, setelah jumpa pertama ya,
0: setelah Laila. Jumpa pertama.
2: Iya, yang channelnya Kiana Channel, Mas.
0: Kiana.
2: Iya, Kiana
0: Channel. Kiana.
2: Iya, Kiana.
0: Oke,
2: Kiana
0: Channel. Baik, sebentar, Mama Frida.
2: Bunda Saki.

0: Ya, apa-apa mama. Kau nyanyi bae mah. Kau kapan-kapan kau nyanyi mah.
1: Iya.
0: Maring studio ya.
1: Iya, seringnya ke studio mah. Kemarin itu apa ya, niatnya mau ke sana tapi kan hujan mah.
0: Oh iya iya. Baiklah, ya. Siap mama.
1: Iya, ya udah mama.
0: Oke, sama-sama mama. Oke. Terima kasih. Amin. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. 6145477 Arfan buka kembali. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat, Mama.
2: Syukur deh.
0: Yuh, Mama Ardi gimana kabarnya?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, hirobil alamin.
2: Alhamdulillah, habis makan.
0: Oh, habis makan. Makan apa, Ma?
2: Nasi.
0: Enggak nawar-nawarin Arfan.
2: Jauh.
0: Arfan lah.
2: Ya.
0: Oke deh Mama. Ardi mau nyanyi hati ya? Apa nih Mama Ardi nih?
2: Coba dendam kebencian.
0: Dendam kebencian.
2: Ali Sodikin channelnya ya.
0: Ali Sodikin sebentar. Ali, oh iya baik, siap. Nyok nyok nyok nyok nyok nyok nyok nyok nyok sebentar Ma.

0: ya,
1: boleh,
0: Mas.
1: Siap, Mama Ardi.
0: Buat yang pertama buat Papa HM.
1: Papa HM
0: udah masuk belum?
1: Papa HM belum masuk nih.
0: Belum. Kadang kalau Papa HM masuk, kan suruh minta duet.
1: Iya, biasanya gitu.
0: Kurang cepat.
1: Biasanya suruh duet tuh, suruh duet.
0: Iya. Terus Upo, Cendrobi, Bulini Pak Pramudiono,
1: siapa lagi?
0: Yuhu,
1: oke. Siapa lagi?

0: suami saya.
1: Oh, amin. Amin bakar madu bareng sama Umi Lela ya. Baik.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Barangkali
1: nasi suami. Siap. Yuhu.
0: Buat semuanya saja.
1: Buat semuanya aja.
0: Oh, baiklah
1: ya.
0: Dua-duanya.
1: Baik.
0: Mama hari, papa hari. Baiklah. Apa itu mbak? Apa? Aduh, siapa?
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Apa siapa?
0: Yang siapa? Teh Mojang.
1: Oh, Teh Mojang. Ya, ya baik.
0: Buat
1: Mama Ardi.
0: Sampai
1: siangnya
0: buat
1: si Akang. Iya, si Akang. Baik. Oh, siap Mama.
0: Biasa.
1: Baik. Amin, amin, amin, amin, amin. Yuhu. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ding-ding.
0: Cok.
1: Baik, terima kasih buat Mama Ardi ya, sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Mama Ardi, ada Bu Rini. Makasih Mama Ardi, sehat selalu kamu, tar odong-odong ya. Baik, siap lagi yang mau gabung sama Arvan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Dan Dutri Pekerete. Assalamualaikum Mas Arfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa putus Teteh?
2: Kurang tahu ya.
1: Kurang tahu. Oke, mau lanjut atau ganti lagu nih?
2: Ganti lagu apa lanjut ya?
1: Apa? Gak apa-apa. Bebas, bebas, bebas.
2: Mau lanjut aja deh Mas.
1: Apa sih tadi apa ya judulnya Teh?
2: Sisa-sisa cinta.
1: Oh, sisa-sisa cinta.
2: Mudah-mudahan kuat ya
1: tinggalnya. Oh, iya.
2: Okay, jangan okay. Sampai putus lagi.
1: Oh, baik. Yo. Lupa ulang tahunnya.
2: Mama Ardi. Satunya lagi siapa ya?
1: Siapa selain Mama Ardi? Nyi Ratu sana. Bener.
2: Bunda Jaki.
1: Bunda Jaki. Selamat malam buat yang online. Salam kenul yuk Kang Junid. Selamat malam Kang Junid.
2: Madam
1: Renggani, selamat malam.

0: Arfan, terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama Tete, baik.
0: Salamnya buat semuanya aja. Kita buat Arfan aja.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Cidangdu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, 6145477, halo selamat malam Setara Paramon.
2: Ya, selamat malam juga Jangdu Teh Sapu teman.
1: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mas Arfan Satria Perdana?
1: Alhamdulillah sehat Mas Ibni Abdillah. Mas Ibni gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
1: Baik ya, oke siap.
2: Berkah pendungan Iqbalah di Setara Paramon dan M.
1: Yuhu, siap Mas Ibni. Mau nyanyi apa nih Mas Ibni?
2: Coba karaoke Sewindu.
1: Sewindu.
2: Sewindu Lewaldi. Channelnya UGD Karaoke kalau ada ya Mas ya.
1: UGD.
2: Iya.
1: UGD. Sebentar.
2: Salamnya
1: buat siapa?
2: Buat yang pasang turun. Citata.
1: Mama Arti. Karaoke.
2: Terus Bunda Anis Pak Bunda Jaki. Sama Frida.
1: UGD karaoke. Arfan kok gak nemu ya Mas Ibni ya?
2: Kalau gak ada yang ada gambarnya Lewaldi ada gak yang ada?
1: Yang gambarnya Lewaldi ya?
2: Iya.
1: Masih Lewaldi ini ya?
2: Original.
1: Musik original ya.
2: Iya.
1: Coba yang ini.
2: Terus buat Pak Doli Jasa Raja.

0: ada suaranya nih Mas. Sebentar Mas.
1: Satu lagi kalau enggak nanti ganti lagu aja.
0: Yang apa nih Mas Ibni?
1: Coba kalau yang lain ada enggak?
0: Ada.
1: Oke.
0: Coba ya.
1: Coba.
0: Arfan cari bebas ya.
1: Oke.
0: Oke, coba nih.

0: Oke.
1: You terima kasihnya Mas. Salamnya buat semua balani sekarang para monyet.
0: Yuhu, oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang ada di kawasan Seberang Selatan sana, sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, Arfan buka kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang Jodek Mas Satria Perjayana.
0: Ya.
2: Kencengnya seporet.
0: Susah banget ya, Mas. Susah banget ya,
2: Mbak.
0: Ih,
2: minggu kemarin.
0: Oke, Mbak Ika mau nyanyi apa ini?
2: Cinta Bayangan.
0: Cinta Bayangan.
2: Arnika ya, Mas?
0: Anik Arnika Bayangan.

0: Yuhu.
1: Bagaimana ya, Mas?
0: Okey, Mbak Ika. Baik, siap.
1: Semoga diberi kesehatan, panjang umur.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Ika yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap mendengarin 101.5 Setara Paramon FM. Sebentar, ini belum matiin dulu ya. Arvan matiin dulu. Baik ya. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Kartu Konsumen Habutop.
1: Nama saya Ibu Munaroh, alamat Jalan Merpati, Kang Swip, RT 05 RW 7 Randu Kunting.
2: Ibu Munaroh, sebelumnya punya keluhan apa?
1: Saya punya keluhan asam lambung sama kolesterol sama pinggangnya sakit.
2: Sudah lama Bu mengalami?
1: Sudah berapa tahun. Saya dengar-dengar ada iklan di radio salah satu obat namanya Habutop ya.
2: Iya, Habutop. Betul.
1: Terus saya coba beli satu botol. Ternyata kok ada enakan. Jadi nambah lagi satu lagi yang isi 200.
2: Iya. Berarti sudah konsumsi 2 botol sebelumnya. Ya. Terus ada perubahan, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang lambungnya agak lumayan. Bisa makan sambel.
2: Berani makan sambel.
1: Makan apalah, pokoknya biasanya kan enggak berani makannya apa gitu. Ya sedikit-sedikit lah ya. Alhamdulillah ya, ada perubahan lah.
2: Keluhannya membaik gitu ya, Bu ya.
1: Keluhannya membaik.
2: Ya, mudah-mudahan bisa sembuh total nih, Bu.
1: Amin. Ya, para pendengar, para teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop. Saya sudah ada contohnya, Ibu sudah ada perubahan. Barangkali ada yang mau, silahkan. Habutop yang ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Munaroh atas wawancaranya.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damp

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete sekarang sudah 21 lebih 44 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit karena sudah habis waktunya. Ketemu lagi sama Arvan insyaallah besok ya di jam 10 sampai dengan selesai. Insyaallah mudah-mudahan Arvan pulangnya cepat ya. Ini kalau udah mendekati akhir bulan Arvan kadang pulang itu di atas jam 10 ya. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, baik dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Dan terima kasih juga untuk yang sudah hadir tadi siang di acara perkumpulan paguyuban Setara Paramon dan juga P3K di rumahnya Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwin ya. Yang belum hadir bulan depan ditunggu kehadirannya. Oke, terima kasih buat semuanya. Setelah Arvan nanti ada Kang Bawor yang bakal ngelanjutin Setara Paramon suka-suka. Dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin Setara Paramon Tegal. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 saudara Paramon dari Desa Poreti. Baik, di season kedua, yuk Paramon suka-suka identik dengan karaoke bareng bawor dari kantor si Somblak Tore Cikimir. Di edisi Minggu 14 Juni 2026. Bagaimana kabar Balan Istara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun dan disadaran batin. Bagi yang sakit, cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Ya, sekedar tetap salam, ya, tetap salam buat teman, rekan, anda, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99-588. Baik ya, untuk teman-teman setara Paramon, ya, mohon maaf ya yang sudah masuk di season pertama ya. Dimas Arpan ya, tolong ya dikasih kesempatan yang lain dulu yang belum masuk ya. Ya paling 4 orang ya, atau 5 orang ya. Tapi juga masih banyak yang belum masuk nih ya.

0: FM langsung 35288. Yo, barangkali enggak terlalu kecil ya, coba. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dagdut
0: esoporete, teman-teman. Tamu jang bukan?
1: Ya.
0: Yop. Kumaha? Bisa tetangga.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
1: Ya karang cinta aja.
0: Ya karang cinta. Yuk sambil salam barangkali ini sambil dicari.
1: Ya salamnya buat Bunda Jaki, Om Anis, Barina, buat Mendoko Kasamsu.
0: Yup.
1: Buat Mas Mulyadi.
0: Yo, Mamas Mulyadi. Iya, selamat malam.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Eka, buat Nisa.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semua saja. Oke, yo siap ya. Capcus. Iya. Ya. Cikiwir. Ami bakar maju. Tumben, Ami Bakar Madu tadi di season pertama belum masuk ya.

Emocang Rengganis. Iya memang nih sekarang Emocang hampir sama ya. Mati. Ayo Banjar Lor, Cikiwir. Ya selamat malam juga untuk kru Permata yang ada di Kabupaten Brebes. Asyik.

0: Okey.
1: Salamnya buat Anggi,
0: Ye.
1: Buat Mas
0: Bawor, spesial
1: buat Mas Mulyadi yang ada di Brebes.
0: Okey, siap.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rumah ting-ting.
1: Yos.
0: Ada Teh Mojeng ya, yang ada di Banjar Lor ya, sama Teh Darwati. Ada juga Bunda Sepuh ya. Pagi Abdi, belakangnya 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Kang Dute. Saporete.
0: Naman
2: Kantenge Saporete.
0: Menyang-menyang utule badang.
2: Somplake Saporete.
0: Nera soblak duduk babor.
2: Wawati ne karo Tete Angine Saporete.
0: Ya harus.
2: Iya. Krungu apa rek iki?
0: Ya krungu lah.
2: Oh, le monitor berarti. Ya
0: monitor. Turu-turu aja masih tangi.
2: Iya. Sehat kalang mau
0: rek. Alhamdulillah bekas waras terjenas iso tuku beras.
2: Ya syukur alhamdulillah ada ne pada sehat kalang mau. Apa maning dia karo kenanya selalu ya?
0: Ya iyalah.
2: Iya. Wah, ya, walaupun jari ini mau turun aja, turun aja.
0: Iya, bener.
2: Iya.
0: Iya.
2: Aku harap
3: apa ini nembang apa gitu. Ben sih. Bawor ke sih. Saka saporete.
0: Weh, diprotes karo madam.
2: Lah, senengane protes kita.
0: Iya.
2: Ya, nembangnya KBW saporene. Kabut biru.
0: Karaoke kabut.
2: Iya, kabut biru.
0: Kabut biru. Nada Priu.
2: Mbak Atin, bareng apa kan apa ini? Selamat malam.
0: Oke.
2: Madam Renggani.
0: Weh.
2: Amur kok.
0: Weh, wonge langsung oci, oci.
2: Madam, madam.
0: Ora kowe Ardi.
2: Oh. Mama Ardi.
0: Ya, Oji, oh, Oji. Iya. Berarti meleleh kan?
2: Iya, meleleh berarti iya. Ya. Iya, ngerokok.

0: kalah halus. Iya, alah ye.
1: Sayangnya kan lekukannya Mas baru dah. Iya kan.
0: Sepertinya dia sayang padaku. Apa iya war?
1: Iya war, lambe tapi iya barada lemes ya aku insya Allah ya war
0: ya
1: bener.
0: Iya bener.
1: Iya ngitang itu mana si belajar ya dimaklumi bae.
0: Ya wis oke kok.
1: Iya.
0: Cuma karena wis sayang kuwi mikir ada bali lol kuwi karena ya memendam perasaan.
1: Ngerti nek sebulan
0: sok. Oh ya nak kate wong wis tua wis pernah enom, wis pernah enom.
1: Lagu ya kan ini. Dan bu ngerti ini lewat singen
0: siluman ini yang kongkon siluman ini kongkon mana ngayak tulang ini kang Oshi.
1: Oh iya bu iya pemani gue wis di sajene komplit terus
0: wah komplit terus mulai sajene ta
1: iya tambah plikat wis
0: bener
1: orang dua pala manusia nah pala de siluman
0: orang apa apa justru malah manusia kadang-kadang dia apik nang arep burine nusuk
1: lah
0: kok siluman ora ya. Siluman APB elek yo elek apik yo apik kaya gue
1: iya manusia tak kadang pikirannya bisa belak-belok
0: ya malam Bunda Yanti Tonjong selamat malam
1: iya selamat malam terus Miki batin anak ya
0: iya nyendol Miki
1: iya wis disebut tanah ya dikurang
0: ora apa-apa
1: iya kurang-kurang itu duduk
2: cinta negara si menjeng aja ya harus si menjeng itu buat kenapa aja
0: iya madam Rengganis madam Rengganis
1: oh yang urung waktu deh si tak kumpet
0: kumpetnya di set
1: iya gampang ngaring kok isu waktu deh iya ngo isu waktu deh ndak ngo pada mengenal kabeh
0: ya mama Elsa
1: iya mama Elsa iya selamat malam iya sepoknya ngo kabeh
0: oke okay, yo siap
1: iya pokoknya ngo balane setara paramon kabeh tanpa terkecuali dari A sampai Z berarti kan kecata kabeh
0: iya bener
1: orang-orang yang ketinggalan ya, spesialnya orang baru pesen oleh tukang
0: yep.
1: Moga saya selalu
0: amin
1: yang jelasnya orang baru tetap semangat juga
0: oh,
1: ya
0: oh insya Allah
1: bareng Dede Anggine bareng Mama Ardine juga
0: ulah yung eci kewer
1: bareng Ayang Bebe juga
0: ulah yung Ayang Beb Maning
1: iya moga pada sehat
0: amin kapan, amin
1: iya supaya gak usah lagi monitor tentara paramon juga
0: iya oke
1: moga saya selalu juga
0: amin
1: ya sematur suan kak
0: mur siap
1: atas waktunya juga
0: oke
1: ya assalamualaikum
0: waalaikumsalam dupla tincing
1: jo
0: lagi ada Kang Oshi Saputra di Warung Pring ya dengan Warung Pring ya ada juga Maisa Rotio ada Naam ada Kang Muhri ya ada juga di Pakembaran Warung Pring itu ada Mas Agus Salim ya. Baik ya Pak, nanti setelah jeda iklan ini ya ada dua penelpon lagi. Nanti setelah itu di season pertama monggo silakan hadir.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
5: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
4: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
5: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
4: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
5: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
4: Sudah habis berapa botol Ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
5: Dari dulu sampai sekarang 5 botol, Mas Bawor.
4: Ya, terima kasih. Lah itu Ibune Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
5: Dari radio, Mas Bawor.
4: Oh, begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibune Ulfa. Terima kasih untuk Ibune Ulfa.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount, Dalu Desa Porici. Iya, Pak, setelah jeda iklan 352888. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
3: Dalu Desa Porici.
2: Naman Cekewir.
3: Ya selalu ya Kang.
2: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
3: Barangnya apa?
2: Wah ya kan salah jangan ditanyakan. Oh. Motor mio jiwa yang dibaik di Dewara.
3: Bisa bobot di
2: Dewara. Yo, wes lah segala medan apa bayo ke. Okay.
3: Meskipun tua ya.
2: Ya meskipun tua, uangnya tambah maning kapla.
3: Meskipun tua ya, sing penting motornya mesinnya dibeleng
2: nah. Iya.
3: Yang harmonis mesinnya atas ya berarti. Aja dibeleng nah wis tua.
2: Iya. Ndura.
3: Penting sing gue ne belum.
2: Iya aku dulemu lah. Kowe wartim ngajak duet kowe.
3: Ayo yom.
2: Yom. Kowe kowe wartim ngomong apa ki ki wartim nyendol.
4: Wis obate dino opo obate dino.
2: Wah, gak waleh. Mati yam, yam pintu-pintu yam. Siap-siap.
3: Ngomongi orang wartiem
2: ya nyong dewekan. Yo, Papa HM mungkin jelek wartiem ya. Sing sing di absen liyane aja set ya wartiem gak kesempatan. Si loro telu, yam je, pintu-pintu.
3: Ayo.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, Sarapanamu dan Desa Porete.
2: Naman, weh.
5: Yeah. Duete apa, Upo?
2: Iya, yeah, duete apa?
3: Duete apa ya, Diam?
5: Duete barang-barang janji ya, Pak?
3: Iya, sayang.
2: Oh, weh, iya, ya, sayang. Eh, barang-barang janji.
5: Ayang iem.
2: Ayang iem, iya. Melas, ini gerjasan pertama urung masuk.
3: Iya yeah. Melas. So kadang-kadang melas tapi so kadang-kadang menjengkel.
2: Iya yeah, kan.
3: Soalnya sok moyoki si hari.
5: Biasanya menjengkel.
3: Ya biasanya sok ayahku.
5: Ya berarti itu tandanya sayang.
2: Tandanya sayang. Kita Cerwati. Cerwati ngomong apa? Iya iya lagi absen mi kita. Awan mau.
5: Andai ayang iem.
2: Weh, weh. Tante Darwati Miki.
3: Tante Darwati ya. Yeah. Malam.
5: Dan pada cembokor.
2: Iya. Yeah. Upo tumben lagi bombong budar ini.
3: Oh muswenyo. Iya saya terlalu.
5: Ayah kau yang buat pemanusia po.
2: Iya. Yeah.
5: Aja pilih-pilih po.
2: Iya. Yeah.
5: Pada baik manusia yeah. Jangan pilih-pilih.

0: Telat piye 8 menit telat.
1: Ya kayak wong
0: men. Dipanjang lho 8 menit lho iki 8 menit kurang 3 detik.
1: Kurang suwe.
0: Iya, we. Wes durasi panjang we. Heeh.
2: Kok anger moni pan suwe ta muter-muter maning kita berduet berdua ya yang
0: nyem ya.
1: Iya. Oke. Ya war war. Saya pesawat cinta.
0: Ya, war warti ya meh jemudon wes.
1: Eh,
0: ya, langsung.
2: Salame kok kabeh bayar.
0: Yo.
2: Spesial Komardi Turanggi dan Argi.
0: Yo. Panjang umur kalian. Makasih.
2: Sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Yo.
2: Ela
0: biupul, mah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak Tingting. Wah, wendah yung, piyung ya. Iya, karo nyanyi apa ya?
1: Laki putih kang.
0: Waduh yung, seneng aneh ngusul kelek ya. Yo, tapi nyong tuh orang nganggur nganggur nemen.
1: Cuma lagu, kan?
0: Ya cuma lagu saja.
1: Ya.
0: Set lagi iklan.
1: Okay.
0: Iklannya antangin sih san. Aduh. Ya aku ngari celingan yang kotak obat tua nak antangin ya.
1: Mada pun lebet kan?
0: Siapa?
1: Mada.
0: Mada mau neng season ke sisi neng nomor papa toh.
1: Sama yeah. Sarpan apa kan?
0: Iya nama Sarpan. Ini lagi jenengan papa toh lah aku kelimane nerima yang season pertama ya. Ya soalnya mau mulai siap-siap ya sing season pertama.

0: Waalaikumsalam
1: Dumla Ding Ding. Baik, artinya Mama Gilang yang ada di pagi jangan berlepas ya. Selamat malam untuk Kang Pindrat yang ada di Dampak Kidul. Yuk kita dengarkan yang ini dulu. Ya, nanti di habis jeda iklan, monggo. Sing season pertama mau masuk ya. Ya, Bapak menggunakan dua ya. 88 dulu.
2: Ibu Sisri, kemburan baik.
3: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal rindu, Kang Rajung.
2: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri, Sri.
3: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
2: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
3: Maring ngendi, Kang?
2: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Saporit. Iya, selamat sore ya di sana. Ada Bang Erik ya, sudah mulai monitor. Iya, bersama teman-teman. Yo, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dang Dute Sapor.
2: Nama-nama-nama Ecekewir.
3: Mas Bawor, apa kabar?
2: Alhamdulillah bergas, waras, terginas. Iso tunggu beras.
3: Iya.
2: Aduh, apakah napi mending melengeh langsung nih. Senyum nih. Iso tunggu beras.
3: Apakah napi ini kemuyuh,
2: Mas? Ya, iya, mengenai kue.
3: Ya,
2: wis,
3: penting Mas Bawor sehat ya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Iya. Pengen kue, Mas. Siapa yang punya, tapi punyaan bagus ya.
2: Yo, karaoke siapa yang punya channel?
3: Salam bertanya buat Mas Bawor ya, para makan semoga sehat selalu.
2: Terima kasih.
3: Terus buat Abah Kanapi semoga sehat selalu juga. Kang Oji selamat malam.
2: Yo, siap. Aduh, lagi iklan nih ya. Oke, siap ya. Bagus, Satria. Iya, siap. Bang Erik, selamat sore di Malta, Italia.

0: Cantik. Iya. Iya benar.
1: Salam ya. Yo. Semuanya aja ya Mas.
0: Yo siap. Oke.
1: Aja asap besit ya Mas.
0: Iya benar.
1: Spesialnya buat Mas Bawor sama Nokia. Kita diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Kesemangatan. Barakallah ya Mas ya.
0: Iya amin. Spesialnya
1: buat Abah Hanapi semoga sehat selalu.
0: Yo.
1: Supernya lagi pegang tangan. Paramon, semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mas Bawor.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mbak Atin, Mbak Kenapi di Mencasem Timur 615-47. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, Dandu Desa Poren.
0: Naman,
2: Ichikiwir. Ichikiwir dari
0: tadi
2: gak
0: masih.
2: Oh iya, boleh masuk sih yang baru.
0: Ya iya, ini sudah ke-6 pas ya.
2: Duet juga.
0: Wih, duet money Bang Erik.
2: Iya, yeah. Bang Erik, yeah. Mari teman-temannya selamat malam. Dari tamu, dari taku.
0: Bisa orang ya aku ya, orang aku. Dari tamu, dari taku. Ya... Mau channelnya apa ya?
2: ANC bisa.
0: ANC.
2: Lemusik. Oloy.
0: Gue. Upo happy.
2: Upo. Tadi duitnya sama ayang embep ya. Aku udah siap-siap mencet.
0: Iya gue.
2: Sama ayang embep.
3: Duit maut ya, Mama Ardi.
2: Iya, maut banget.
0: Maut banget. Ya maut banget tong di rumah neneng Itali.
2: Nyampe sana ya.
0: Upo radione jangan dipanting, tutup telinga saja Bunda Rini.
2: Dari ini
3: Trosol boy Mama Ardi tidak sabaran.
0: Wartiem ngomong apa mani?
3: Ada bangetnya gitu loh.
0: Oh, ada bangetnya gitu loh. Yeah. Grup terharap ceger. Ceger iya.
3: Ya.
0: Janjinya ora tepat, jare pan mangkat yang penting kakak.
2: Jauh.
0: Jauh-jauhnya kan jemput jari kayak gue ya. Yop, Bang Erik, selamat sore di sana. Oh, sana sudah jam 7 ya. Kurang lebih ya. Bunda Yanti Yong Tonjong, Nyiracu. Halo, ya. Apa HR?

0: Happy wis ping
1: 30 pokoknya yeah. Itu yeah. Ya
0: balapan karo Nyi Ratu. Duet banget gitu loh.

0: Kowe ora pedot-pedot upuke, upuke ora pedot-pedot yakin.
1: Berapa kali?
0: Ana selawi lebih we.
1: Salam dikit ya Kak.
0: Yo monggo.
1: Upo-upo. Ya, habis duit sama Ayang Ben.
0: Oke.
1: Bapak HE. Cing Robi.
0: Yo.
1: Burini Pak Paramudiono. Mama Rengganis, Mama Lani,
0: Kang Bajo,
1: Kang Mustar, Rodong, baik kan dua-duanya.
0: Yuk.
1: Ari, bapaknya Ari. Mama Anis, Mam Bunda Zaki.
0: Oke.
1: Ada apa lagi?
0: Dan dari ini Pak Pramudiono, wes. Kang
1: Robi, Burini sudah. Pak Bajo, barangkali Bang Eri, selamat malam bareng teman-temannya. Miratu, Oji, pokoknya buat semuanya. Spesial buat Kang Bawor bareng Nona Manis.
0: Ya wis turu.
1: Iya, besok sekolah. Ida, ya.
0: Iya, besok sekolah. Iya.
1: Okay. Ucapannya biasa. Semoga sehat selalu. Makasih.
0: Waalaikumsalam. Dubla cing cing. Iya, yang punya padu raksa ya, Mama Ardi. Ya. Baik ya untuk Balesta Paramon ya. Baik ya, yang punya Malta Italia, Happy Asmara. Wujute Rosso.
2: Bear Flover.

Selamat malam ya, Bu Guru yang ada jerakin ya. Monitor, monitor ya. Ya, wujudnya rasamu pimensi master.

0: Oke, untuk Bang Erik ya yang ada di Malta, Itali ya. Baik, yuk kita dengarkan yang ini dulu. Nanti di season berikutnya.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar.

yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura, nomor 9, RT 01, RW 05, Desa Jagapura, Kecamatan Kersanah, Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Pramondang Dutai Saporete. Ayo setelah jeda iklan yo Pak. Ini ya jam 11 lebih. Saya menerima 4 menelpon ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Kang
0: Bos. Malam juga.
1: Datang baru.
0: Mendatang baru dari
1: Bang Jun.
0: Hah?
1: Bang Jun.
0: Oh, Bang Junet.
1: Iya.
0: Datang baru.
1: Angel nemen.
0: Oke, ini karaoke apa nih?
1: Bareng-bareng janji.
0: Ya, bareng-bareng janji, wes. Bareng-bareng janji. Dek ra muncul ya.
1: Anu.
0: Iya, anu ne dhewekan kabeh, anu ne. Sesuk tak kletane.

0: Jenny, tanpa bokal cowok. Iya wes, oke sebentar. Lagi iklan, lanjut jalan merah apa? Iklan nih agak nemen.
1: Iklan
0: ya? Iklan agak nemen, kita harus nganti ping 5, iklan ini 5.
1: Biasanya ya. Ngomong
0: ping itu ya? Ya, siap. Assalamualaikum. Artis WKP Ponorogo. Yeah.

0: Yeah. Matur ke suwun.
1: Oke okay, guys, kita mau sampai di warung.
0: Oke. Okay.
2: Itu
0: kasih arah. Okay, makasih.
2: Yaudah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nur Batin Cing. Bayi Kang Junet yang ada di Penyalahan Jatinegara ya, di gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais ya. Ya, dalam keadaan yang terbaik semua saja ya, selamat malam yang ada di kawasan Jatinegara. Ayo 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Korep.
0: Naman-naman cekewir. Yo malam juga.
3: Are isa mlebu-mlebu.
0: Yo mau neng sesen ke pertama rum mlebu.
3: Iya neng Mas Arpan ora.
0: Oh, iya sesen pertama iya.
3: Iya. Iya bisanya wong-wongan.
0: Iya banyaknya apa ke?
3: Awan kaya baik si Jatinegara sama neng karo ngapalna
0: wole yung Jatinegara sing siapa gue karo kene
3: sing kairat Denik Armila
0: si Jatinegara apa wujudnya rosa sejatinegara ya
3: oh sejatinegara
0: iya sejatinegara siapa sih sing nyanyi
3: joget muter-muter ah
0: ini nyanyi?
3: Denik Armila sih, Neng.
0: Oh.
3: Anggun Pramudita orang Neng.
0: Oh, iya iya Demi. Denik Armila.
3: Iya.
0: Oke, Denik Armila. Ye, Pak Rik. Iya ya.

0: Iya. Kuwi lagu ala Prancis kan iya.
1: Selamat
0: kawan. Yo, kembali lagi.

0: Iya. Cari lanjut nanti imsak cari itu. Iya, untuk ini iya belum bisa nyawer, insyaallah tetap tak sawer nanti. Ya. Paling yang nanti Juli. Ya.
1: Enggak apa-apa. Bang Erik sabar menanti.
0: Yo sabar kowe, kalem.
1: Iya, kalem.
0: Dari panas ke panas ini ngerungok nih lagu kie bayangannya kugineng keraton ya Kang, kalau tulanan keris, kalau tulanan keris kim baju wangi nanes.
1: Iya
0: dari punya
1: sih nggak ngapa-ngapa lah, HP-nya lagi bocor.
0: Cari ngomongnya we, cari ngomongnya Bang Erik, wi KTP ini wis pindah Banyuwangi kok surane wis pas Banyuwangi.
1: Birang. Pemalang.
0: Iya, seneng Pak, seneng Bantar Bolang.
1: Di sini yang Bantar Bolang.
0: Yo, kalem go dobel.
1: Dobel ya. Nek men iso go tuku beras.
0: Ah, iya, bergas maras terginas iso tuku beras.
1: Barange akas gunung.
0: Yo, tengok gunung.
1: Nek wong Pemalang ngomong Jawa Timur gak iso. Ora. Iya, iya Bang Erik gak iso ngomong Jawa Timur.
0: Ya catae aku ning gunung iki minggu terakhir tanggal 29 ya.
1: Iya. Iya. Juni
0: ya bener.
1: Juni. Nek ora enteni Bang Erik mengko nek wis pindho nek ping 3 ping 4 tambah sawerane. Akeh ya Pak Erik. Gak apa-apa nek iki kan Kang Bawar Endo.
0: Nah, Endo.
1: Ya Endo dari Bang Erik. Iya. Nanti kalau HP-nya udah betulan lagi, ngapalin lagi.
0: Bawano sing Android lagi.
1: Kemampuannya
0: rusak. Lagi demam berarti.
1: Iya, aku orang duwe dhewe Bang Erik.
0: Orang duwe, orang duwe. Orang duwe Android.
1: Enggak duwe Android. Ya nek ana singe rusak-rusak puo, nek dibetulin. Ntar dapat saweran buat betulin. Enggak apa-apa cuman guyon Bang Erik. Iya. Ya, sabar menanti enggak apa-apa. Kalau Bang Erik lagi sibuk, enggak dengerin enggak apa-apa. Ini kebetulan enggak dengerin.
0: Ya, siap jadi Bang Erik.
1: Sehat selalu ya Bang Erik.
0: Nyai Ratu yang ini guyune sih enak ya, Gary Banes.

0: Ya kan disambi ya. Ya jadi nggak fokus. Nanti nggak apa-apa. Saya okay. Kedua ada Kang Bawor. Biarin Kang Erik yang dengerin. Nah,
1: kalau pengi ya, pengi tahu nyantai oh Bang Erik.
0: Iya. Kalau ya,
1: kalau di acara Mas Arman jam 8 di sana baru jam 4 belum kelar kerja.
0: Belum kelar kerjanya ya.
1: Iya.
0: Kalau di
1: ya kalau di luar negeri kan disiplin nemen.
0: Iya.
1: 15 menit waktu.
0: Iya. Nanti minta lagu apa lagi ntar biar aku ngapalin Bang Eri.
1: Iya. Ini oh, wujudnya rosso happy asmara.
0: Oh tadi ya, wujudnya rosso happy asmara.
1: Happy asmara ya.
0: Iya ya, barangkali aku bisa. Kadang kan download.
1: Iya benar.
0: Ada apalin tuh.
1: Iya siap.
0: Orang-orang duit dewe yang ini.
1: Iya kayak ini.
0: Nonot.
1: Nonot lah.
0: Ya nek aku nih Android gak iso. Kita nek iki jatuh Bang Erik. Nek Android enggak. Nyatar-nyatar gini.
1: Iya kudu anak operator dewek.
0: Iya nek kudu anak operator dewek. Iya nek aku. Mana jadi ngomong kayak gini kok.

0: doakan Bang Eri. Ya, nanti juga mendoakan Bang Eri. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Selalu diberi keberkahan, kenikmatan sehat. Nek sehat kan kerja nih, tak semangat.
1: Iyalah.
0: Ya, sehat selalu ya Bang Eri. Iya, makasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dupla cincing. Nyanyi ratu bersama Alang-Alang Buana di Desa Karangajari. Yo 35288. Yo 35288. Ya nanti 6145477. Baik, langsung yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon.
1: Dandute. Bener nih, Sa. Nemen.
2: Iya. Yeah. Sehat ya,
1: Kang. Alhamdulillah berkas waras terengginas iso tuku beras nih, Sa.
2: Iya.
1: Tapi soalnya manjanya saya. Awas nama orang itu. Iya, ditunggu nih kan sore ya, Sa Nis. Iya. Iya, orang apa-apa. Iya, gini. Penyanyi apa ini?
2: Luka di atas, luka di atas.
1: Wah, lu lara nih. Iya.
2: Sini ya, Kang, ya.
1: Ya? Iya, sambil salam dulu.
2: Selamat malam buat Kang Babar
1: yang
2: masih
1: tegas,
2: selamat
1: tegas. Terima kasih.
2: Sehat selalu.
1: Amin. Tidak angin. Wis aturu.
2: Tadi yang merasa turun ya. Selamat malam. Di sana juga ya. Di sana juga. Terus ya,
1: kami
2: juga bareng Ani. Ada kok Kang Samsun.
1: Oke.
2: Buat Bunda Jati, buat Kang Anis, buat Kang Ari, Kak Pari.
1: Buat Kang Ardi, buat Bang Mukhtar, selamat beristirahat juga. Yo.
2: Selamat ya,
1: gitu lah
2: Kang ya.
1: INC ya, oke. Siap yo, capcus. Ini ya.

0: Ya, nyampe juga, yo.
1: Pokoknya buat semuanya ada balane para menece ya.
0: Iya, oke. Yo.
1: Heeh.
0: Yo, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublat cincin. Ciao, ciao. Pak Jadiat Indonesia yang ada di

0: malam, Star Pramon.
1: Dangdut, sepuluh asal yang merokok tugas bumbung deh, an. Bumbung jam rolas deh. Awit masar, panapit jam bulu.
0: Eh, jadi ini jam rolas.
1: Bumbung.
0: Jam rolas kurang semenit.
1: Iya, wes. Bumbung semenit tu keduman wes. Panas, panas. Masih monitor, sepuluh ke bumbung.
0: Monitor.
1: Lembur deh, an. Lembur. Mama Ardi.
0: Ya.
1: Ketama, Bido, Nyirato, Lalu Bunda Anin, Papa sama Saki,
0: Mbak Saki.
1: Harus anu.
0: Ya harus turu yang ini cita-cita itu.
1: Harus turu.
0: Berarti Papa aja.
1: Papa aja.
0: Ya, Papa. Ya, walu-walu ke. Antem walu-walu, buang Papa.
1: Ya,
0: Ratu, Anis, Ratu, Arti. Kalau siapa di sini, ya? Bapak lah orang kedaftar jadi. Benar ini. Aku tahu orang turu amlek kayak iwa kok. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Saya rumah nasib. Iya. Mikir sana suarane kok anjlok.
1: Ya, ya.
0: Halo, assalamualaikum, selamat. Mungkin barengan kroyokan sih ya.
1: Iya, bayahan.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Anak suara nih padahal. Halo. Halo, halo ha. Pisan maning wes.
1: Maning kan nang kayo. Kondewetan ya.
0: Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdut.
0: Ardi.
1: Mama Ardi ke?
0: Iya.
1: Benar. Iya. Berarti cocok karena wong pemalam berarti. Ada karo bu Happy beri turun ya bu Happy ni.
0: Karo
1: minggu turun jual kak.
0: Karo ke apa ke?
1: Apa?
2: Tapi pura-pura.
0: Karo ke apa ke?
2: Apa Bapak
1: M? Kadas pertemuan?
2: Pertemuan deh.
1: Pertemuan aja ya. Oke. Okay.
0: Pertemuan
1: ya, Gregang.
0: Pertemuan.
1: Ngapura ke Bapak M lagi sibuk enggak kan? Enggak lagi. Dia mau ngasupan, mau kasih rimatan langsung. Sarangan akan dipabakin Tegalwangi orang cukup mah gurung. Gue nang salah sakit di lelong merah.
0: Oh, dijemput Tarsnuri berarti mau?
1: Tahu. Pak Sarul.
0: Ya.

0: Merci.
1: Ini Mama Marzia. Besok bapak-bapaknya masih senoman ya. Hari Selasa nanti ada pulsa masuk ya.
0: Ya, kalem ya.
1: Sekalian itu belian sarung jantung sih Bang. Sarung juga hasil senoman. Berarti hari Selasa
0: Waalaikumsalam Rublat Incing.
1: Jos.
0: Pagi duet maut ya. Cari ngomongnya Bang Erik. Ya pertemuan yang disi Om Gian Satset ya Cak Suen. Pada semana si Warren Papa Haim bisa jos gandos. Ayo kita dengarkan yang ini dulu yop. Ya urung turu soalnya wonge. Iya. Halo Semar. Alah iya. Soalnya aku harus mimpin ngeset. Masih buka. Ya nanti masih buka lagi online ya.

0: Indah Pangeringi.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Cinta sing terikat dengan pengadilan aja bisa. Ora indah. Lha opone sing mung taruh kantok. Yo, mundur.

Opo happy. Pemain ini rasa tidak menganggu kartu, opo tanpa kartu pun bisa. Pemain ini.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Tisa Porici. Ya, dikasih kesempatan yang lain ya.

0: nostalgia.
1: Ulu, kodon aku berbeda. Ya beda kan wadon aku lanang.
0: Ya, ya sampai salam di seno. Ya mas, yo karaoke. Oh, sing mlebu iki ada Papa HM, ada Nisa, ada Nyeratu, Kang Junet, Mama Ardi.
1: Marina ya, Marina.
0: Yo. Aku berbeda. Urung sing sesen pertemuan kedua urung. Kayonge wis ngliyep kayonge. Hmm.
1: Mate.
0: Yo, kowe upo happy.
1: Oh.
0: Mhm. Ya sing mlebu miki ada Wartiem, ada Kang Osi.
1: Warti.
0: Ada Teh Mojang. Hmm. Iki ya.

0: pendengar ya iso turu terus gue melek. Hanya dirimu ku kasihi. Yo, Ani?
1: Ya.
0: Iya. Suaranya angka.

0: Yusya.
1: Assalamualaikum.
0: Dublat Incing. Ya, ada Mama Alani yang ada di menjung aku. Ya, satu lagi yo, pior ganis ke. Tutu. Ya baik ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Stara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janggu desa pure.
0: Naman-naman, tendangan wono sopo. Iya, malam. Wes pagi, setengah siji ya. Iya.
2: Ici kiwir.
0: Iya.
2: Aku baru pulang soalnya, Mas.
0: Oh.
2: Gimana kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Aku pengen coba karaoke apa ya? Tabir kepalsuan ya,
0: Tabir.
2: Salamnya.
0: Palsuan.
2: Yang barusan turun. Nah, Mama
0: Ani, yo.
2: Ni Ratu. Bapak HM.
0: Ya.
2: Mama Ardi. Mama Renggani. Panes.
0: Yo, Panes wis monitor ku miki.
2: Bang Heri. Terus Jasa Ratu Mbak Doli.
0: Yo.
2: Terus.
0: Hey,
2: yang enak ya, Mas?
0: Eh?
2: Vino bukan?
0: Oh, yang
2: Vino. Kali yang enak ya, Mas?
0: Oh. Yang Vino atau yang mana?
2: Vino.
0: Oh. Eh, Ubo yeah. Happy wis melek.
2: Ubo Happy. Kalau enggak ada saat adanya.
0: Miki padahal wis dadi lho soalnya.
2: Oh.
0: Iya, Miki ya sing yang lain, Man. Yo,
2: terus
0: yo. Ternyata hati. Iya.
2: Buta.
0: Iya benar.
2: Buta karena.
0: Ini panas yo seneng lagu.

0: menarik sis. Bongkok. Oke.
1: Buat semua para moderator, spesial buat panjenengan.
0: Terima kasih.
1: Bersama Nu Angginya.
0: Iya udah tidur tuh. Diberi
1: kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublating cing. Iya, ada Mas Ibni Abdillah yang ada di Lereng Dieng Wonosobo.

Bagi dia sudah menunjukkan lebih 12 lebih 38 ya, mungkin dia dah waktu-waktunya istirahat kon gemburan ya, mungkin engko tangga nih. Iya. Baik ya, saya coba terakhir ya, ada jangan ada dusta di antara kita ya. Ya, selamat berjumpa terakhir.

spesial buatmu, buka kepala sekolah. Yang menika ya rung tidur, rung istirahat pripun sih panjenengan? Kan ngisuk ya harus upacara, mimpin upacara kan. Demi apalah nih? Baik ya Pak, cukup sudah ya hadir, power hadir di Paramon suka-suka identik dengan karaoke. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Akhirnya aku halu pan pamit gue rada-rada ngedek kayak gue. Nanti takon pulang kampungnya kapan jadi ya. Aduh semakin banyak tugas ya. Jadi gak bisa menentukan. Ya Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan ya, yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Kan air juga diperiksa ya, ini juga penting ya. Sampai ketemu lagi ya, insya Allah besok di Padang itu jam 4 sorenya. Yang punya agenda semalam tetap semangat, yang pasti ya suatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Paramon. Dan dulu seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apa, Tiko? Yo, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat, RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat, Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: Denatur Indonesia. Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Donatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: maring, di ba kao?
1: Eh, yeah. Kita lang material.
0: Sa pasipa.
1: Busa, para ba? Kaya ni rata.
0: Sampai ni bae. Dileng wong singkat doon, be. Siwer.
1: Iya kok, Ma. Pandangannya kayak wis ngeblur, ka. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Toblek. Sampean gejala mata minus, Pak Kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbaik.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojonya esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal

0: Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33 Tegal Sari, Tegal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Bapak.
1: Bisa perkenalan nih, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Bentar Kaung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih, Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habuto, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Sultan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7 RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 88. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.

06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Almadina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kaliwadas.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: ngigilid. Mungbohong yati ka sila nunung. Sanadya nunung nambay katamu karo sampean. Nunung uga wis merasa. Wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung rasa terpikir.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul, atau Gatolojo. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba.

0: Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci, tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran, kitab suci, sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontra. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, "Man qara'al Qur'ana fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran, ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Qur'an sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Qur'an akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B, buta aksara di antaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja, menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Itu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan. Televisi main gede-gedean. Baca Quran sudah barang aneh, langka.
1: Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran, rasanya kok aneh, tidak umum.
0: Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di kubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh Mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya, keluar rumah mindik-mindik, umpet-umpet, lompet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Lumpet, lumpet, lumpet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh, kamu Lahab, iya, kamu ngapain? Lah, kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakui. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung gaya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil qarib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil qarib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan kuntilanak memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dalam satu percontohan, Nabi mengatakan begini. Masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utruja. Rihuha tayyibun wa ta'muha murru wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Qur'an adalah ibarat buah utruja.
1: baunya wangi, rasanya lezat.
0: Kira-kira kalau di negeri kita buah apa usul-usulnya?
1: Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak.
0: Itu buah.
1: Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya siarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya. Wa matalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamra la riha laha wa ta'muha hurun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya memang manis,
0: cuman kagak ada baunya.
1: Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum tafsir kenalkan kagak mau makan korma. Kenapa? Enggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak.
0: Kalau daya tarik yang enggak ada, kan
1: enggak ada iklannya, tidak ada siarnya.
0: Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran.
1: Ibarat buah, enggak ada baunya, walaupun rasanya enak.
0: Orang kurang tergerak,
1: kurang siar, kurang daya tarik. Sebaliknya.
0: Wa matalul munafiq allazi yaqra'ul Quran kama salir raihana. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun.
1: Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah roihana. Apa itu?
0: Baunya wangi, rasanya pahit.
1: Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Yang munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik.
0: Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran.
1: Wa masalul munafiqin allazi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi.
0: Kalau buah, buah pace kali.
1: Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qira'atul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca.
0: Tentu pahala itu akan jauh lebih besar.
1: Ini yang pertama. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharuhu man qara'a al-Qur'ana fastazharuhu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca,
0: yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya.
1: Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana?
0: Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu.
1: Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran,
0: kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran. Para ulama, para kiai, para ustadz, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini.
1: Kenapa? ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain.
0: Sesat dan menyesatkan.
1: Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budak. Yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara rukuk dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa tidak bisa, tidak ngerti, sekali langsung.
0: Tidak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek,
1: cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Di sinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja,
0: kekuatan rasio terbatas.
1: Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana
0: Al-Quran disesuaikan dengan otak.
1: Bukan otak ikuti Quran,
0: tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran?
1: Ayo, kira-kira kayu ikut meteran, apa meteran ikut kayu?
0: Meteran ikut kayu.
1: Bagus. Kalau meteran ikut kayu,
0: artinya nggak ada meteran benar di dunia ini.
1: Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Yang wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis,
0: orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam,
1: itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam. Supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada sesaat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
1: Inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami Al-Quran,
0: maka kita harus bertanya kepada ahlinya,
1: mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca,
0: tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya.
1: Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah.
0: Kita dengar orang baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat. Tambah iman.
1: Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan.
0: Walakum azabun alim. Kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, Alhamdulillah.
1: Digambarkan azab malah baik-baik. bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin ya, di 15 Juni 2026. Ya monggo, silakan buat Balani Stara yang mau gabung ya, bisa kering di 3528888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya. Ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada otipus, panas tipus. Ya, otipus.

0: Abu Top.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget, baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Iya, matur nuwun ya buat Balani Setara yang kemarin sudah hadir di acara pertemuan rutin ya, sebulan sekali ya, paguyuban Radio Setara Paramon FM Tegal yang tempatnya di Umkas Nuri Mamah Wiwin ya, yang kemarin sudah pada hadir. Terima kasih lope-lope wis pokoknya ya, kanggo Balani Setara Paramon yang kemarin sudah hadir ya. Yuk, terima kasih juga yang iya, yang saat ini lagi pada join di live TikTok ya. Selamat pagi. Iya, salam sehat semuanya ya. Iya, yuk yang mau gabung di 352888. Halo. Pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Pagi. Selamat pagi. Saporete nemen wis pokok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Iya. Iya, matur nuwun buat yang kemarin sudah hadir ya. Buat tuan rumah Mama Wiwin sama Umkas Nuri ya yang sudah jadi tuan rumah. Iya. Sehat selalu, berkah selalu ya. Iya.
1: Lagunya di balik penantian.
0: Di balik penantian ya.
1: Katanya pesan buat Maria.
0: Iya.
1: Selalu ya.
0: Terus
1: Mas Mama Ibin ya. Terus Mbak Noklani.
0: Iya, Budi Emut, pagi Budi Emut.
1: Selamat pagi. Ayu Poso.
0: Iya. Salam dua kapsul Ibu Hodijah. Iya. Iya, Mbak Febi Belpas.
1: Mbak Febi Belpas.
0: Ada Bang Mul, pagi Bang Mul.
1: Bang Mul, selamat pagi.
0: Iya. Iya.
1: Beserta ke tiga darah manisnya ya.
0: Tiga darah manis ya. Iya. Nur Aini, selamat pagi.
1: Nur Aini.
0: Iya, salam buat wong warga Balamoa ya. Iya.
1: Nur Aini.
0: Ma iya wato karo ma. Kayak kebulan ngarep neng Mbak Siti Soimah ya.
1: Siti Soimah.
0: Iya, tanggal 12 Juli. Iya.
1: Kalian
0: santunan ya, nanti tempatnya di Mbak Siti Soimah, tempatnya ya, rumahnya di Tonggara ya. Iya. Ya.
1: Tempat
0: ya. Nah, kue rel, batir rel ngetan ya, Kang?
1: Ngetan.
0: Iya, ya, simpan arah jajeban. Iya. Tapi ya weruh nemen sampai ta ya weruh nemen. Iya. Sing desepe weruh kok apa meneh sing ngarepe gili ya.
1: Iya.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Heeh. Mama Hapel
0: juga ya.
1: Wah, Dede Gani.
0: Iya, Dede Gani. Iya, Demit, Bude, WA-nya ke nomor satunya ya. Ini lagi buat live ya. Iya, kan sudah punya nomor spesial ya. Ini maksudnya. Iya, Mbak Kajol, pagi Mbak Kajol.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Dipa ya. Mama Pinda,
0: Bapak
1: juga ya. Terus buat pendatang Balu.
0: Pendatang Balu, iya. Iya. Halo DJ Praha, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo. Loha, laho, laho, la. Iya. Terus
1: Kang Aryo Ambo.
0: Iya, Mama Rengganis. Iya, Ami Pakal Madu Umi Lela. Terus buat siapa lagi? Iya. Iya. Enci. Ya, Mama Romi Gonyel.
1: Mama Romi Gonyel.
0: Iya.
1: Mangkat
0: orang ini. Mangkat toh.
1: Mangkat.
0: Iya.
1: Orang berantem.
0: Bisa nih orang kenalan. Waduh. Alah. Iya arsifat ya arsifat. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Iya.
1: Bapak
0: Nek Uya juga hadir kemarin. Bapak Nek Uya, Mama Uya.
1: Terus rajum ya.
0: Cesak rajum ini. Iya, cesak rajum nembang kok ya.
1: Nembang ya,
0: cinta
1: sampai di sini.
0: Waduh. Iya.
1: Ya
0: iya, kayak goyangnya pada lele-lele teman ya. Mbak Srining sih pagi nyotok kayaknya sih orang goyang ya.
1: Iya,
0: nyampe orang ini. Boy. Mbak Srining sih tembe weruh Mbak Ria. Iya.
1: Tembe weruh.
0: Iya. Terus buat siapa lagi? Iya, Atun Tewang.
1: Atun Tewang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Terus buat siapa lagi? Mbak Feby Belpas.
1: Belpas selamat pagi.
0: Iya.
1: Buat Burini ya bareng Pak.
0: Iya. Iya. Pimen Mbak Feby sawer ora Mbak Ria. Ah, ayo oli saweran sing mak. Kayo mak. Nah, kok.
1: Iya,
0: pinter. Ya, Mbak Srining sih pecinta Paramon tapi nembe weruh Mbak Ria. Salam kenal Ji Mbak Srining sih. Iya, iya.
1: Mas Rohanya juga ya. Kang Mukson ya.
0: Kang Mukson Mbak Rohyati. Iya.
1: Buat Kang Abdillah. Mama Adi sama Sadu.
0: Di balik penanti. Nok Ikmah. Iya.
1: Melu goyang
0: aja. Oh, kata awit pertama ya Puji Mahmud, pagi Puji. Mahmud, ya, Mama Ik Mama awit pertama goyang ceklone mik bae yo. Nyampe nang Busri pe ceklan mik bae ya. Iya, Taufik Hidayat pagi Kang Taufik Hidayat. Mama Lani mudun. Mudun yang manjat ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Yes, terima kasih ada Kang Parjo. Halo pagi Balan Estara Paramon.
2: Pagi Maria.
0: Selamat pagi.
2: Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nah.
2: Para Paramon FM.
0: Dangdut teh.
2: Sapor.
0: Kurang dawa. Sapor. Sapor. Ada dedekani. Iya, kemarin iya sudah puas. Iya, kemarin juga sudah puas memandang wajahnya dedekani ya.
2: Ganteng kan?
0: Ganteng sekali.
2: Sama Eyang Jasak.
0: Oh, kenapa Eyang Jasak? Iya, ya, gantengan dedekani lah. Iya. Abah Sahrul. Iya, nurut ya Gun Mudun. Iya. Iya, Budek Mut pagi Budek.
2: Kok aku nyari Budek enggak ada?
0: Iya. Iya, aku juga nyari Budek enggak ada. Iya. Arum Dani pagi Katari pagi. Ya? Ngumpet kayaknya di longan. Ngumpetnya di longan.
2: Di longan itu.
0: Di longan adanya apa di longan? Di
2: longan itu apa?
0: Di longan itu kok iya. Itu kolong meja. Iya di kolong meja enggak ada ya. Wing.
2: Parjo ya.
0: Iya.
2: Trio pesek.
0: Iya. Mama Nadia, halo Mama Nadia. Ibu Lani, Mama. Iya, kemarin enggak hadir. Iya, Mama Romi Gonyel.
2: Mama Rani.
0: Mo Romi Gonyel, Romi.
2: Kemarin ketemu.
0: Iya, ketemu sudah kenalan sama Mama Romi Gonyel ya.
2: Udah.
0: Mama Nadia pagi didikan iku anteng. Teng, teng, teng.
2: Oke juga Mama Nadia.
0: Yuk. Kang Pi, Kang Pi hadir, Kang Pi didegani.
2: Kang Pi.
0: Iya. Kang Adidados, grup Pelep Jeger. Iya. Mbak Amel. Mbak Rina. Iya, Mbak Amel pagi Mbak Amel.
2: Mbak Amel.
0: Salam kenal buat didegani dan mamahnya.
2: Mbak Ato Ma.
0: Iya, Mbak Ato karo Ma. Terus Mama buat siapa lagi?
2: Rengganis.
0: Mama Rengganis. Terus Pak Ketuk Bu Ketuk J. Kang saya lobo lobo lo lobo bo. Mas Dul pagi Mas Dul.
2: Mas Dul pagi.
0: Yang lagi join di live TikTok, selamat pagi semuanya. Kang Peter. Yang saya lobon ji. Piol pagi Piol.
2: Piol pak.
0: Piol halo Dedi Gani ganteng Mbok Lani.
2: Halo.
0: Amni aja mbok nemen kak ya. Mbok nemen ya. Terus buat siapa lagi? Budenya. Budenya sar Dedi Gani kemarin ya.
2: Oh, budenya sar.
0: Iya.
2: Yang sararingan diarek keluar.
0: Klut. Cesak laju Mama Lani sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sri Umiati. Mbak Sri pagi Mbak Sri, Mbak Sri Umiati. Iya, wingi lelet nemenyong weruh. Iya, sampean ya jebule ya. Wala wala wala wala.
2: Kowe ya. Apa warna matu malu main rumah ya ayah AM. Mama Ari, Bapak Ari, Bapak
0: Ariswa.
2: Heeh. Ini ya apa kamar karo si Desi Ataka ya? Papa Uya karo Mama.
0: Papa Uya, Mama Uya ya.
2: Heeh.
0: Amin. Pak Karmadu sama Umi Laila.
2: Makasih jemblemnya ya.
0: Iya, jemblem.
2: Iya tinggal Ima. Satu
0: iya, iya. Wah suara kok jemblem ya.
2: Terima kasih nih.
0: Halo Broy, pagi Broy. Iya,
2: Terus kayo kan sakat pinggir ya Mama Ida. Kang Doli, Bu Ida nih ya apa Bu Ida?
0: Iya.
2: Terus Mas Pato apa? Terus Mama Alisa, Mas Kusya.
0: Iya,
2: Mbak Nia, karo Wong Ire.
0: Iya, Mama Romi Gonyel.
2: Mama Romi Gonyel, Mama Ikma. Terus kayo Mama Dea ya kemarin ya ngehadir ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya Mas
0: Dea. Iya.
2: Terus kok gue pasukan ibu-ibu gemoy.
0: Pasukan ibu-ibu gemoy.
2: Mama Dea, Mama April, Mama Dea, Mama Bayu, Bu Ipa, Tunggu Yumati. Salam dua kapsul ya.
0: Salam dua kapsul Bu Hodice.
2: Bu Hodice. Terus kok Papa Asim.
0: Terus buat siapa lagi? Iya, wis ngelayani dewek, cukup dewek, wis karep-karepe ya.
2: Pokoknya tuwe gampang.
0: Iya.
2: Terus enggak alois sing ropi dewek. Berarti lu mending nambar ya. Terus enggak wah iya ya.
0: Wah iya.
2: Iya. Agustin sama Ani, Sadoko, Pak Eka, Erwin, Pak Eka Tonjo, Ibni Abdila,
0: Udah
2: Biba, Pak Tikondro,
0: terus
2: Kai Okang Sune,
0: Apa
2: Anu, Lumutin, Baleha, Umpoi, Mbak Anu,
0: iya. Maulana, Maulana Malik Ibrahim, selamat
2: Maulana
0: pagi.
2: Maulana Malik Ibrahim
0: iya.
2: Ya,
0: terus
2: Kai Okang Senal Jahit,
0: Kang Senal Jahit, Aquarius pagi Aquarius.
2: Apa?
0: Aquarius.
2: Aquarius.
0: Ji.
2: Mama neng umpamah kalau di UPM ya. Terus Mbak Iem lewat Syukuri.
0: Iya.
2: Terus Bang A.
0: Mama Lani Yusuf, Mama Lani. Yusuf,
2: Zah, Bunda Santi Purbowo, Maya Lakupan, Mbak Ila Tower, Mama Sire, ya Mbak Ang Kemang Pak.
0: Salam kenal. Ini sama. Dari siapa ini? Mulyanti Ar Mulyanti Arfan.
2: Kamu Mbak Royati leku anteng nemen ya Mbak.
0: Iya, kamu son karo Mbak Royati mama memang anteng nemen.
2: Iya sih. Tidak oya pen gitu.
0: Iya. Terus buat siapa lagi? Iya.
2: Terus mau kayo Mama Nelly, Panes Manes, Sobe Vipelpa, Trikase, Mama Kila, Wartim.
0: Wartim.
2: Beriak.
0: Dalam. Nang, pripun. Iya, iya.
2: Kemarin udah jos.
0: Oh, udah jos. Jos.
2: Om Kasnuri, Mama Wiwin.
0: Iya, Om Kasnuri, Mama Wiwin. Ya.
2: Buat teman-teman Gani.
0: Iya, ini Dede Gani nggak berangkat ini. Dede belum berangkat ini.
2: Masih izin.
0: Oh, masih izin. Ini lagunya.
2: Budi juga bolos.
0: Oh, ya ini lagunya apa? Ini lagunya ini.
2: Lagunya.
0: Apa? Lagunya apa? Bulani lagunya.
2: Takkan pisah.
0: Takkan pisah. Takkan pisah.
2: Takkan pisah sama Beria.
0: Oh iya.
2: Sama Bayos.
0: Jangan dong.
2: Sama yang Sasak.
0: Iya.
2: Spesialnya buat bulan nih.
0: Iya tuh kata Bude. Ih jadi gini bolos ya. Bolos ya. Bolos ya.
2: Iya.
0: Iya, masih bolos ya. Bude juga tukang bolos ya. Mama Yanti, pagi Mama Yanti. Iya, oke.
2: Okay.
0: Yo.
2: Mbak Kesia.
0: Mbak Kesia.
2: Makasih buat Mbak Ria.
0: Iya, sama-sama Dede Gani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya. Ada Dede Goni ya, bersama Ibu Lan yang ada di kawasan Munjungagung. Lagunya Yeni Inka ya, takkan pisah. Ditunggu saja. Ditunggu saja ja. Mama Alisa, assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam Suyanto juga, selamat pagi ya. Ya sudah hadir ya. Yo, yo ada Yulia Citra dulu ya. Ya di balik penantian.